Ande wadikanoe achebe tiri mtendere wadikanoe kubudira kudzipira kwa iyo wabarha omukati mali nzungu sambiki ngani yoyo achali majaha majaha wase wakuru wense awa wakrabatana rense izo tizikuli nyamunsi uno tizitongire teka hapo nara kuti likodziwa muna mwoe kukodzao ntsimba iyo iyo kukodza ntsimba iyo iyo ili tukona wabarha awadikanoe kubata omushe mtendere uyo Pangati pinango pala tinatai kubvirana malangirhe, totwakao njira yo galana pansi kutitive makamako tinyao yangui, halitai kupindirana nziru yangui ii. Kulanga utine, ndipio nziru ina ii. Tingapusa kudziwa kuita iso iso, dikanoe tingapusa kuita iso iso, tinaona kutine mtendere watu unagala ndio mtendere pansiku na nsiku uchikula. Maona, tuense esu budira kupakukalana pansi, ngati halitai kubvirana tai. Rense izi nakuti vanizangu basi anadzabala kuti galititi woyo ntsiku zense apo tingati woyo ntsiku zense mtendere uyu unashupa kuti uoneke nakuti pachi iye mbodzi na mbodzi ananga alipo ananga aupfuira kwachi akuti anthache basi iye mthache uko apo nzedu ngana zose dikanoe zinahirinza masule dziko iri tichiranga pano apa nguwa dzikwenekatezo zishanu lapini kumi na manwamwe ndizo singorash i 17 minutus ndadikwenda katula dungwe iri Lidi kuya mutambwe na nyimbo ichebve iyo mai imwe na katitikano kwa aka nkakunyangala aka chinjani katitikano kwa aka kuti banjali roneko mansimba nkabe linana pabasi tingana apenango pale mhasa ili pakati parudzi tingati pakati panyamuka nandalamba basi li teke kungatutaka mhebu basi kupike likwenda uku kubatana chikuru ukabvao tunanganyao yako

ndede wadikanwe ntsakunyangara zvinoita imwe mai zvinoita imwe zvinotsakunyangara napo ndimwewo bambo kaiti iri kenga kene kaka sikoba sikoba tai wadikanwe tiri munjira pake asvika paiyo nguva natosvika nezvidziviso mumachibesa nyamusi uno tisatisvika kukadikanwe ndati kuenda kutora nyimbo iyi iri kuya mutambwe ndinyimbo iyo yakuimbiwa natatenda echebve makaridike yatu ifadikanwe kuti akodziwe zvakaita ifezvo kalakala padikanwe kukatsarakanawo pantsiku nantsiku kuti tikwanise kupfunzisawo kuna iwo baruka chinchino panewo awa akuti ne kalakalapo ifi tikaita izvi kalakalapo katirwa ntsembe wasekuru katirwa ntsembe mizimu waeche jali ukati wabese wombirawo manza mara baba apungani zino izi anatsumba kuti kuti gwala sena papapa zvense izvi nakuti kuti ntsvanyi wali kuyehwa makaliri yatho zvikatefika kalakalapo

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndianochawina. Posi, piri, tsa.

0: Wazita zvako wazita Jose Abrili Jeke mubarga mukati mano provinsi Manika na nyimbo iyi ichibve ita zvako zvaurombo padoko na padoko tanyu na tanyu ninga kafambirika nyakatendewa upenyu na ngali kuenda kumberi uri kungaikira padoko na padoko nakuti upenyu iho wabvumbura kuti wadi na vida wadi kanowe dzoti ne vida yoyi hapana tai kunaenda nayo iwe nakuti ndi vida iyo kuti vazinji wananga wali kulira iwe uchibudirira basi ndiwe kubudirira na ukadzvinyira nyawo yako zvinhu zva kunyangadi kanowe budirira na nsimba iyo ya Mulungu kuitawo zvinapusa kuita iwe padoko na padoko zvinapasa iye Mulungu tendawo nazvo kuti ne baba maita basi rani Pasa ine Susu penzi watogula iwe nyamunsi uno Unga itenda yoyiyo zoti mangwana za togula jepanango Da upenyu unangaru kufamba liyali Tichiranga padoko na padoko nguwa zikwende kete izo zisere Na mapindi makumi matatu na masere Ndizo weto da G30 i 8 minutu Jadi kwenda kiatula nyimbo ilikuwa mutambu imu Ya kuembiwa na Johnny Chibadula Echeve wamuna mwawe kuka loze sana kuku ngati oneni Pana kuchaja kunango nkunga kuchaja iko kwa kutine kuna konza muna mwawe Siku loleza kana kuti siku lola kana kuti nkugura Na kuna kuti kachajiri keneka aka muna mwawe Mali ense ii Chine shuka na yukupi
1: Baba tisiko opano
2: Ya shika zenyu tika kubatire nechi
1: Baba tawe opano zotuaka ukama tuda kurora opano
2: Oh, moda kulora pano, leti. Kana moda kulora pano, tunoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izozo yenda zwako shamwali.
1: Ah, baba, mwono timatuwa mesiro here, baba.
2: Aisiko mesa ndi zozo zinoda inini.
1: Ah, saka baba, msiku zozo wa mwono kuitaka hivi.
2: Ah, msiku zozo kuitaka inini. Iyo, unozia mvumbi, mvula inonaye 6-6, ndo zileta zipakele zangu. Ndo kubeta manji so, yenda zwako shamwali kumba kwako.

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiye anochawina. Posi. Piri.

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiye anochawina. Posi. Piri.

Radio nemitambo nemitambo chirongwa chinokonzera mashoko akata sana ekonomi mitambo inonga yaizwa neichaizwa pakati nekupera kwevhiki.

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Kosi. Piri. Tad.

taenda kuthurumura pa Dominos atauya kubva Choni. Inini ndoti ndauya kubva Dzembe. Musaitene masikati akanakisisa.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndianochawina. Posi, piri, tatu,

0: Berta chimukunda chango nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu.

0: Berta, chimukunda changu, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Takanyamasi uno, ndiani uchawina? Posi, piri, tatu, enda.
3: Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta.
2: Ndipeta wawina.
3: Berta, Berta, Berta, Berta.
4: Izvi hazviti. Iwewe Berta, ausati wakambondi wina, waita kudini.
1: Kazhinji kutirikuri yako huku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndeshikasika kugagoma.
5: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo wakawanda.
6: Paisapo,
7: paisapo,
8: itanto amu.
6: Paisapo,
9: paisapo. O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi, piri, tsa.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri. Tsa.

Aiwa watereri tabvatasvika kumagumo kwechirongwa chino chatinoti chirongwa chekudozoti muri kupinda zvakadini upera kwarovik yanguva yekuti ndinge ndichikupirai mhanze dzega dzega dzamanga muchikumbira pano watereri kuti chokwadi munge tinge tichitandadzana nemi kusvika dzazotidzo murongomuna zvidimbu makumi mashanu nezvirongomuna ino regai nditange nekuenda kutora kambo aka kubva kuna Jabraza kana kuti ko machembere basa mariona.